Mustafa macam Nabi. Menyingkir babak kau, jatuhkan kau Mustafa. Mustafa menanggung nama mawar jadi cuma. Girba pakar mo, jatuhkan kau Mustafa macam Nabi.